Moro moro bunga wishishi ye kukumne kwe kumake XKA FM. Kukumane ka mhatanga mmakanda ke Mateu 6 vers 30. Mateu akwan haya mmke gamat la kao maning akwa. Mmakanda kengu kwe tampui. Kawahe gama ohe kain kako kukumane ngayin e idwe ohe kam akwa mayani kwa mmkimaka a. Katantang gawa tuin ulu a, da gawa ngayi a. Gawa a yunga a, ngana kwa ka anghe panga a itu yungi, kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a, kanga ya kawa a. Hawe amaki o chingi maki kondesa a, gawa mba a kanga a, ke kanda tam. Gawa a laya ya chikwa, ngana kwa ka anghe panga a itu yungi, kwa leya ya panga e kwa yunga yi ki kanda tam. Gawa wa yang e yang yang suya mungi tai si kawam kwan hula. In ui ga vundila. Gawa jubai giyang a to ta ki dangi ki a kao e kwa yunga ka kwa yunga ju ki kanda tam. Kaya kang ju ki tambula a kao e ki a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, yeka spiritu sandu. Amen.

0: Eska.
1: Yawa yane.
2: Mbunga wisisi iyo kwa saradu XK FM tamalaya iwisisi hung inkali gongawa khaso naik aya program hung saa kanku ike a uwa plasente abrapsen ka kwa ngaya mungke kaiti di tangkia cha he dawak la chusi kwa tuta chukwa chiki panin waka chukwa he kamka he dawa asimuka kuna kanga kagum dawa da dawa akula muku ke yang chungwa takunini kuna kang a o da dawa la deyula krisi trota a cha katuna wachiki kang kanku ike ngwa kalaga a o kamkwa ta yekit incha moge kankui ka unkewa SIBC ngaybilungi sak au singe konke XKA FM day on le glonwa present daya wa sa listi jekang saa kankui ka nchiki ka lungso kamkwa mungi ka e da chamke a saa kankui ka ngwa chamke hewa vunstak kike wula awa yalfiri ati ke wula awa yalfiri ngama kama diartak manita ki konke XKA FM day egi ngutuwa kamki kawisisi ngu kama kamki kawisisi kewa SIBC ngaybilungi sak au sing SIBC ngaybilungi sa Kung kung a kung kung a kwa.

0: I'm starting to move on to Kiseko. Let's go for a few minutes. I'm 50 minutes in the car. I'm going to extra FM. So, I'm going to take a hand. I'm going to bolisi tita tete o te programme te ya ha ki an te kare no bolisi tita ku karma te pretsa ki na te kapunda te ja otra te fresto man kombuta ata te radio sera si si re kan te ku dan bolisi ku tete ku te ma u ha tsam se ka boli ku programme te ku kreja ata ku ka we
1: oni te kan me supang ka wasiji mo ko ke dia tshosi ke ka tsam ka ke boriku jadi sih kalau di atau cuma cuaca yang terkapung dengan kami atau sungguh-sungguh tetap silap atau kokoben.